0: 8, Radio Norte.
1: Nakwangkosa e uli kooperatif aan reschab ilo brezinkil lika kwanghek. Koka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhuk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla o konal re elah.